0: Iya, sarapan-sarapan kesibukan mulu, emang enak. Gak bikin kenyang. Kan gak bikin kenyang.
1: Jadi di situ hujan apa enggak?
0: Di sini ini baru mulai cerah, tadi mendung.
1: Ini hujan memang.
0: Oh, hujan, waduh.
1: Dari pagi ya. Dari pagi.
0: Iya, jadi dingin ya. Jadi dingin. Oh, lagu apa nih, Mbah?
1: Lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.
0: Oke, Kalau Bulan Bisa Ngobrol ya.
1: Tapi sayangnya nggak bisa kan, kalau bisa jawab
0: gitu. Iya, kalau bisa biar ngobatin kesepian ya, Mbah. Ya, lagi-lagi sepi, aduh. Oke deh, salam-salam, Ban.
1: Ya, salam tuh yang baru kena itu, bawain Naura. Selamat pagi, bawain Naura, tetap semangat. Aku ntar juga selamat pagi. Ada Andre juga selamat pagi. Ada Om Faryono juga selamat pagi. Ada Om Jembro juga selamat pagi. Ada Kang Mukin, ada Kang Arif Julian juga selamat pagi. Ada Ibu Tini, Ibu Masul, Ibu Aini juga selamat pagi. Ibu Rajin, Ibu Tisi, ada Mbak Sri juga di keluarga selamat pagi. Ada Putri Selatan, ada Mama Afian selamat pagi. Ada Mama Naomi juga selamat pagi. Ada Tini juga selamat pagi. Sama Antara juga selamat pagi dan semuanya yang lagi dan di office memori.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbah Warid. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Aku juara 3, dapat gelas cantik.
0: Wah, dapat gelas cantik sebiji ya.
2: Iya, sebiji saja yang kecil.
0: Benar. Aduh, bisa.
2: Nanti kebanyakan bagi-bagi orang.
0: Iya, akhirnya bisa naik juga ya Mbak Cindy ya.
2: Iya, tadi disenggol sama Mbak Marit, mau udah berdering.
0: Iya, benar-benar. Tadi Nia juga mau angkat yang dari
2: WA. Masuk ya, udah, aku kepental.
0: Seluler selalu terdepan ya.
2: Sini nggak bisa pakai seluler.
0: Nggak ada pulsa ya?
2: Ada, cuman nggak bisa Mbak Nia.
0: Kenapa?
2: Aku sudah tanya Mas Paris, katanya suruh kasih nama lengkap gitu, kayak gitulah. Jadi malas.
0: Oh, ribet ya?
2: Iya, harus itu katanya suruh daftar apa gitu, kata Mas Faris ya kemarin, ya gitulah. Dulu yang nomor yang enggak itu bisa pakai seluler, cepet.
0: Iya ya, ternyata cepat gampang naiknya. Tapi ini juga enggak pakai seluler udah sering naik.
2: Iyalah, yeah. Ini yang ngajarin bundar jadi udah pinter.
0: Udah pinter ya, alhamdulillah ya, dia tambah pinter.
2: Aku udah pindah kolam susu ya.
0: Kolam susu oke, siap.
2: Pakai Nora lagi nyusup yang ngopi. Mbarit, pagi Mbak. Kecil banget Mbak Fahri yang di Pekanbaru, pasti ini Kebumen kalah. Buat Mas Habib Jambi juga selamat pagi. Bu Yati, Bu Karmina, Bu Heni pagi Ibu, Bu Fatur, Bu Tika Darmanto, Bu Ar juga selamat pagi. Bu Ayu Buto pagi Ibu. Bu Titin, oh Bunda Titin Wadani kok. Bunda Watik, Mbak Rizky, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Nia Karangsari, Mbak Sri Purworejo, juga selamat pagi. Mas Andre naik mas, naik bisa. Kang Mamat ngopi Kang, apa nyusu? Mas Ibnu, Mas Muksin, Mas Imam Butuh, Mas Hoyong, Mas Andi, Duren Ngambal juga selamat pagi. Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Yono, Pak Yanto juga selamat pagi, Pak Paijo, Kang Gendro, Dan buat semua nek yang lagi dengerin All These Memories bareng Mbak Nia yang manis dan cantik.
0: Oke, siap.
2: Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Nia metugas, tetap semangat, buat rezeki full barokah. Amin. Tunggu lagu nek, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Cindy. Oke, cukup dulu ya sobat Setara untuk teleponnya. Iya, kalau 3 orang udah 10 menit lebih ya. Akhirnya bacain atensi dari Mbak Yanti di Marun Purworejo. Gimana kabarnya Mbak Nia hari ini, sehat? Alhamdulillah. Mbak Yanti semoga sehat ya. Katanya mau salam-salam buat Pak Putri sekeluarga. Gimana kabarnya juga? Dan juga buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, ada Mas Andra Pawarit, Bapaknya Nora, Mbak Sri Purworejo, dan buat semua fans Setara FM Kebumen. Semoga sehat-sehat selalu buat semuanya. Buat Mbak Nia semoga sehat selalu dan full barokah. Aku lagunya kangen Mbak Nia. Makasih buat Mbak Nia sama tugas sampai selesai. Siap, makasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Oke, lagunya kangen juga ikut adek aku. Siap, makasih buat Pak Yanto ya. Nanti Nia naikin lagi nih, langsung habis ini Nia puterin. Nanti ditunggu aja. Terus juga ada dari, wih, semangat ya buat Bu Sakina, Umi Hanif, Kang Mamat, Duren Diambal, dan juga ada Bu Yati yang ada di Benar Purworejo yang udah desel-desel udah gelut ya bertarung lewat udara, benar-benar capek sekali Mbak Nia ya. Iya ya, makasih cawelanya Mbak Cindy, bukan kejam tapi kebetulan aja ya. Benar Mbak Warit, semangat Mbak Warit, ini bos dari Kulon kali ya. Yuk, amin. Oke deh sobat Sara yang ada apa masalah sakit mata ya, penglihatan. Nah, yang sering sakit mata nih, perih tiba-tiba matanya, terus juga apa namanya Mbak Nia? Ya terus juga kadang gatel, terus iritasi, terus untuk melihat kabur, buram, enggak nyaman banget deh, kayak ada yang ngeganjal gitu ya. Iya, penglihatan ada yang ngeganjal. Ya udah sobat Sara, mending segera coba rutin minum vitamin, solusi kesehatan mata. Nah, vitamin juga sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi udah aman, halal, izin edar BPOM ya udah ada. Ada kandungan ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya. Itu banyak banget mengandung vitamin A ya. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Jadi bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, ya mata silinder, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Iya, jadi jangan lupa ya rutin minum Vitama ya. Cocok juga buat remaja ya. Jadi yang sering udah main-main HP, komputer, laptop gitu, TV, nonton TV gitu ya, penglihatannya terganggu, harus pakai kacamata, jadi pembelajaran juga terganggu, silahkan coba rutin minum Vitama aja. Beli aja di apotek dan agen resmi kami untuk harga mulai dari berapa Mbak Nia? Harganya tergantung dengan apoteknya, ada yang mulai dari Rp150.000, dan untuk isinya satu botol itu 50 kapsul, dan dapat bonus ya, bonusnya buat tetes Vimata. Jadi Vitama diminum, Vimata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Yuk Nia lanjutin deh, ada lagu berikutnya nih, Kangen ya dari Lydia Natali. Stay tune bersama Nia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namana Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Star FM.

0: Tidak ada lagi dari koleksi Jawa yang sari. Udah Nia munculin. Yuk Nia lanjut lagi sesi-sesi pon lab. Ya mau naik, naik aja yuk. Ada enggak? Silakan naik yuk. Merapat aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldi Sewaris.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia, apa kabar?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Ibu Yati, apa kabar Ibu, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tadi pagi gak bisa naik ya Bu?
1: Desul-desul gak bisa.
0: Iya nih ya, udah ngintip-ngintip. Aduh ini udah gak buat nih. Sabar ya Bu, semangat terus pokoknya.
1: Iya. Mm-mm. Masih kuman lagu gak?
0: Aduh lagunya udah penuh Ibu, maaf banget.
1: Yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin nih ada Kolam Susu, Biarlah Sepi, Engkau Segalanya Bagiku, sama Birunya Rinduku.
1: Kau Segalanya Bagiku.
0: Oke, siap, dinaikin deh.
1: Salam ya Mbak.
0: Silakan, silakan Bu salamnya.
1: Salam buat Umi Hanif, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bunda Kristo, mm-hmm, Bunda Julit, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mama Asrop, Bunda Warti, Bu Heni, Mbak Cindy, Mbak Sri, mm-hmm, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nur Sirong,
0: yeah,
1: Mbak Nia Karnasari, terus Mbak Tingsih Plaso, Mas Andre, Mas Abin Jambi, terus Bapak Ijo, Mbak Puput, Mas Oyong, Mas Darminto itu Mas Dani yang.
0: Oh iya ya, iya kali.
1: Iya kayaknya.
0: Kayaknya iya deh, nggak tahu nih ya. Ya.
1: Mas Darminto. Bapaknya Nora, Bu Ayu, Bu Ting Rabak, Mama Sian, Mama Naomi, Mama Fitri, Mama Rizky, Mama Agung, Kang Ucup, Kang Mamat, Mas Gisamek, terus Mas Giman Lajer, Mas Ngambal, terus
0: siapa
1: banyak kembar, Mbak Putri Bakakung, dan semuanya aja Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
1: Bukar Mina, lupa.
0: Ibu Yati, ya,
1: Bukar Mina sama Mbak Ahmad, lupa.
0: Ada lagi yang kelupaan enggak?
1: Semuanya aja, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas Mbak Nia.
0: Amin, siap.
1: Terima kasih selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat tadi ada Bu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut deh satu penelpon terakhirnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Maris.
2: Salam. Oh, ada suaranya.
0: Halo.
2: Ada nggak suara?
0: Ada. Ada dong. Ya, apa kabar Bu Sakinah, sehat?
2: Alhamdulillah. Bu Yati.
0: Kenapa?
2: Aku ngene kurang gede kok kepriye padahal wis masuk pecengkang mani.
0: Kan pakai seluler selalu terdepan. Seluler selalu terdepan ya.
2: Bu Yati pokoknya selalu terdepan. Sehat Bu Yati.
0: Amin.
2: Ini aku mau ngapain ya?
0: Ngapain sih?
2: Oh, minta lagu tapi tebal.
0: Boleh ya, udah penuh lagunya. Oh, soalnya
2: yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin lagu, yang mau dinaikin.
2: Oh, kirain mau dinaikin itu kuda lumping.
0: Enggak lah, enggak bisa main kuda lumping.
2: Ini aku ajarin.
0: Ini bisa kah?
2: Oh, bisa dong. Kan aku ikut grupnya.
0: Oh, jago ya.
2: Iya dong, tanya itu Mbak Bubut. Itu dukun lah.
0: Oh,
2: iya, aku ngomong minta lagu apa ah, jadi ngomong lantur.
0: Enggak, lagunya ada kolam susu, ada biarlah sepi, engkau segalanya bagiku, sama birunya rinduku.
2: Yang itu aja deh, engkau segalanya bagiku.
0: Oke, dinaikin langsung deh. Salamnya.
2: Salame, go wong kulon kali, sing kelalen ngaraku, ranyawer aku, wis, jan. Men ngono. Terus Mbak Cindy, Bu Yati, pokok KPP lah yang masuk fotokopi salam FKF, salam kompak selalu.
0: Siap.
2: SS juga. Mbak Nia, sarapan belum?
0: Udah, tadi pagi.
2: Sarapan.
0: Sayur cendrongan, tahu nggak? Enak tahu.
2: Tahu. Wah, enak tuh. Apalagi sama kayak kurang pedes.
0: Bener-bener enak banget itu.
2: Ini aku lagi sarapan, Mbak Nia, pakai serundeng daging sapi.
0: Wih, mantap. Makan-makan ya.
2: Kalau mau kesini.
0: Nanti bungkus kalau kesana.
2: Bungkus abisin sekalian. Malah beneran abis teludah.
0: Iya.
2: Kalau bosen Mbak Nia.
0: Oh, malah bosen ya.
2: Iya. Yaudah, ditunggu lagu nih. Aku mau lanjut sarapan lagi.
0: Oke.
2: Hati-hati siap. Pulangnya. Sehat, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Ya, cukup dulu ya buat sobat Star FM. Makasih udah gabung pokoknya. Oke nih, bacain atensi dari Mama Rangga ya. Di mana nih? Di Dieng ya. Wow, selamat pagi Mbak Nia. Maaf setelah sekian lama semedi di Gunung Dieng muncul lagi. Harapannya semua baik dan sehat selalu, nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Betul, harapan semua orang gitu ya. Dan salam buat semua pendengar Star FM dimanapun berada. Salam sehat selalu, berkah selalu. Lagunya ikut aja dari Mama Rangga di Gunung Dieng. Makasih buat Mbak Nianya. Wih, main. Pemandangannya bagus banget ya. Kapan-kapan main deh ya. Aku belum pernah kesana tuh, jadi kepo. Iya. Dan ya di ontel siap Mahwi naikin kolam susu katanya. Oke, boleh. Dari Duren di Ambal, selamat pagi juga Duren Sawit di Ambal hadir. Mau kirim salam buat Bu Yati Purworejo, buat Mak Cindy, Bundanya Salis, sama Rizky Tanasari, Bu Emi, Bunda Sakina, Mak Azril, Putri Selatan, Umi Hanif, Bu Saminten, Mbak Cindy, Putri Ragil, Bu Kumis, Bu Rosita, Bu Yati, Bu Heni, Bu Aida, Putri Wulandari, Papa Ijab, Pak Rina, Pak Sutar, Bapak Nyinora, Mami Irfan, yang Apri di Ambal. Terus ada Bunda Titin Warden dan buat Ibu Sakina. Terima kasih buat Manianya. Makasih juga buat Duren di Ambal ya. Oh, selamat pagi juga buat Bunda Titin Wardani ya. Katanya absen Mania biar enggak dilupakan. Terima kasih buat Bunda Titin ya. Iya, makasih cewelanya Mbak Sakina. Maaf aku kelalen mau ora nyalami anu ora kelingan lagi. Ngelingi kae. Waduh, lagi inget-inget siapa nih Mbah Warid. Iya, oh selamat pagi juga buat Pak Ahmad Irwan yang ada di Garut ya. Maaf banget waktunya udah gak cukup ya, jadi gak bisa diangkat telepon ya. Udah mau jam 8 juga nih. Ya udah, makasih buat sobat Star FM kemuan yang udah gabung. Semoga harinya tambah sehat, tambah baik, dan juga tambah semangat ya. Kalau setiap pagi tambah semangat, diawali dengan minum teh Mora dulu yuk. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Silakan bisa dapatkan teh Mora di apotik dan di agen-agen resmi kami. Mulai berapa sih harganya teh Moro? Harganya tergantung ini ya, mulai dari 15.000 aja. Dan apalagi Mania? Dan ya, kandungannya udah ada ekstrak serai sama ekstrak jahe yang bikin tubuh kita hangat, bukan dan bugar dan nikmat pokoknya ya. Seger banget. Iya dong. Dan juga teh Moro bagus juga untuk pencernaan ya. Jadi silakan bisa dicoba aja. Oke, Nia puterin deh, ada Dian Piscesa ya, Engkau Segalanya Bagiku. Stay tune terus.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: 98.4 Star FM.

Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya. Yuk Sobat Setara ikutan gabung aja bareng acara DTL Dangdut tuh Galawati yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus bersama Nia sampai jam 10 siang nanti. Nia masih menemani Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Stara FM Kebumen. Iya, selamat pagi ya. Lanjut lagi, balik lagi bersama nih ya di DTL dan Dutu Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune terus, pokoknya spesial DTL pagi ini di hari Senin ya, tanggal 1 Juni, selamat hari kesaktian Pancasila. Iya ya, semoga pokoknya kita semua sehat-sehat terus dan tambah semangat pagi ya. Yang udah request lagu ditunggu lagunya ya. Yang belum gabung silakan gabung aja di 085186069984 085186069984. Iya, nanti ditunggu untuk atensinya, nanti dia bacain satu persatu lah ya. Selamat pagi buat yang mau OTW berangkat kerja, pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya, sehat selalu pokoknya. Iya, yang lagi sarapan-sarapan, yang lagi ngopi sambil duduk-duduk, dengerin ya, hai. Selamat pagi juga ya, semoga sehat dan juga pagi hari ini Nia juga ditemani Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitamedia, ada Otipus dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus bareng produk Denatur Indonesia. Yuk lanjut tobah sampai jam 10 nih, puterin deh ada lagu-lagu DTL ya, lagu keduanya nih puterin, ada Delima. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kenapa Jom? Ngelamun bae teteleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakitnya.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa Jom?
1: Kena-kena diabetes Sul.
0: Wis setahun kok.
1: Wis diobati nganang ini. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan arep sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora Sul.
0: Ana telu macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya. Ayo atuh Sul.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek sampun.

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi.

0: klinik kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda. Alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

Masih bersama dia di DTL Dangdut tuh gelamet yang dangdutnya asyik banget. Iya, makasih yang udah ikutan gabung tadi ya, udah pada beratensi ya. Nanti nih ya baca satu-satu untuk atensinya, oke? Banyak banget mani yang atensi, wih membludak ya saking banyaknya ini, mantap. Iya, yang lagi mindo-mindo sarapan dulu, sarapan ya, buat sarapan tuh ya juga. Yang lagi nyuci-nyuci baju, nyuci piring, jemur baju juga. Jemur baju ya, kerjaan pagi nggak ada yang namanya habisnya ya, nggak ada selesainya, capek gitu. Semua tuh perlu dilewatin sobat Sara ya, jadi harus dilewatin dan juga dilakuin ya. Omonia sampai kadang tuh tubuh gak enak, sampai masuk angin, stres, pusing. Iya, tubuh juga perlu asupan juga dalam menghadapi aktivitas sehari-hari ya. Rutin minum Habutop dulu, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Pokoknya Habutop sudah disemurahkan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Aman, jelas. Terus izin edar BPOM-nya udah ada, satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan getar gantung ada obat. Yuk coba beli Habutop di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jadi Habutop bagus juga untuk sobat Stara penderita sakit stroke, jantung, liver, diabetes, kolesterol, asam lambung, asam urat, mah migrain, terus barangkali yang kena sakit ya nyeri sendi ya gitu, itu juga bisa banget. Silakan rutin minum Habutopnya, jadi sehari 3 kali ya, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, oke sobat Setara. Oke dong, setuju ya sehat bareng Habutop ya, harus ya pokoknya. Nah pagi ini 2 kapsul, nanti siang tuh 2 kapsul Habutopnya juga, dan juga nanti apa namanya, nanti malam juga 2 kapsul. Jadi sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul gitu ya. Jangan lupa menggunakan air hangat supaya lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Oke sobat Setara, dia mau lanjut lagi deh bacain untuk atensinya ya. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 998.

0: Ion di Ayah Putih. Selamat pagi juga. DTL katanya absen gak asik nih Bani ya, kalau bisa puterin lagunya Percuma ya. Oke, tadi udah muncul salamnya buat semuanya yang lagi pada dengerin. Buat Baninya makasih, makasih buat Mas Ion di Ayah Putih. Ada juga dari Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam DTL yang dangdutnya asyik banget. Ada 5 tolong di play ya. Lagu ini katanya spesial buat Bang Iki, salamnya buat Bunda Arvita, Mbak Putri. Ada untuk Bu Yati, Mbak Asra, Mbak Cindy, Mbak Sibat, Mbak Warid, Mbak Ahmad, Kang Oyong, Kang Gimana Lajar, Durian Diambal, Lopinya Nora, dan buat semua penggemar Star FM Kebumen, selamat mendengarkan. Buat Maniaya, terima kasih. Makasih juga buat... buat siapa? Buat Mama Rizky ada di Tanah Sari, ya. Lanjut dari Ibu Asih DTL, waalaikumsalam, hadir lagi nih Mbak Nia. Katanya kali ini pengen dengar lagunya Juragane, Hadirmu Bagai Mimpi. Oke, udah muncul. Salamnya buat Bapak Ijo, Pak Kamcikan, Pak Sutar, Pak Gendro, Pak Riono. Ada untuk Pak Imam Butuh ya. Ada Mas Arfildan, Mas Dani, Mas Oyong. Dan juga untuk Mas Sandi, Mas Hafi Jambi, Mas Sidi Giri Gondo, Satrian ada di Rebuk, Mbak Yaya, Bututi Grabak, ada Mbak Sibat, Mbak Inai, Mbak Isna, dan buat semua fans Star FM Kebumen, buat Maniaya Mas Siaran, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, oke, terima kasih buat Ibu Asih. Ya, dari Ibu Asih tuh ada Bu Kumis, hai Ibu. Iya, selamat pagi juga buat Ibu Kumis ya. Katanya lagunya Denok ya. Ya Denok udah muncul versi Divarina Indra. Salamnya untuk semuanya aja buat Mania. Terima kasih sehat selalu. Terima kasih buat Ibu Kumis. Iya, semoga sehat selalu juga buat Ibu dan keluarga ya. Dari Mas Andre, mat awal pekan juga, Bani apa kabar? Masih semangatkah dirimu? Semangat dong. Katanya lagunya Ajeng Febria, Mengapa? Kirim salam fotokopi tadi pagi aja di Oldies. Pokoknya terima kasih buat yang udah nyalamin Andre. Semoga pada diberikan kesehatan semuanya. Amin. Dan juga buat Nia mat siaran, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Makasih Bani ya. Oke, makasih buat Mas Andre. Lanjut deh, di bawahnya Mas Andre tuh ada Mama Kiki ya, katanya tembangnya Hitam, boleh. Nia downloadin nih, tenang, nanti Nia puterin ya. Ada Mbak Sri Purworejo, selamat pagi juga. Mbak Nia Sahdu ya, lagunya Minta Sahdu. Salamnya buat ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Novi, Bu Yati, Bu Amel. Ada Bu Kumis, Bu Saminta, Mama Asra, Durin Diambal, Pak Suter, Papa Ijo, Mama Bawel, Bu Karminah, Mbah Ahmad. Ada Putri Selatan, Mbak Cindy, Mbak Minora, Pak Yanto Marun, Bunda Wartik, Mbak Waris, Bu Ayu, Pak Pariono, Mas Andre, dan terima kasih buat mandiannya metugas. Sehat selalu. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Ya, dari Mama Nadia di Poncowarno, waalaikumsalam, ikutan gabung juga ya, lagunya Kutunggu di play dong. Salamnya buat semuanya aja buat aktivitas ya, buat Mania mau tugas, semangat semangat semangat. Terima kasih buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno. Coba ada pesan suara dari Pak Untung Subagio ya, Nia puterin dulu. Ini kok belum dicolok-colok, bentar ya. Nah,
1: ya, aku mau senakan hadir untuk tes. Mau request lagunya Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu.
1: Salamnya buat Bu Arvito, Mbak Putri, Eyang Siti, Eyang Siti, Eyang Putri Karanganyar, Pak Kasimang, Pak Sutar, Mas Tejo, di Baruna, dan semuanya saja buat mandinya bertugas dalam waktu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Untung Subagio. Oke, lanjut lagi deh. Dari Pak Untung, ada di bawahnya Pak Untung tuh ada Mbak Yanti di Marun ya. Selamat pagi jelang siang juga DTL yang dangdutnya asik banget. Katanya mau kirim salam buat semua fans Tara FM Kebumen, dan juga semoga sehat selalu buat semua kru Kebumen FM, dan juga metugas terus semangat, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang barokah. Amin. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Katanya Mbak Nia, aku mau lagunya Ngopi Mase. Buat Mbak Nia, terima kasih atas waktunya dan sehat selalu, tetap semangat. Terima kasih buat Mbak Yanti di Marun Purworejo. Ngopi Mase ya, lagu favoritnya Mbak. Oke, nanti Nia list dulu ya. Kayaknya gak tahu kebagian atau enggak, yang penting udah di list ya. Kayaknya kebagian tapi akhir-akhir sendiri gitu. Ada Mbak Sri di Singkil Klirong. Nongol lagi nih Mbak Nia, mau kirim salam spesial untuk Ari, suamiku tercinta. Terima kasih untuk semua kasih sayangmu. Cie. Dan semoga sehat selalu, diberikan kesehatan yang dan rezeki yang lancar dan berkah untuk keluarga. Dan juga untuk semua pendengar Radio Setara FM Kemuin, met hobah-hobah aja. Lagunya Kerinduan, spesial untuk suamiku tercinta. Terima kasih Mbak Nia, sehat selalu. Oke, makasih buat Mbak Sri yang ada di Singkil Klirong Kebumen. Ya, dari Putri Selatan ya, selamat pagi juga. Lagunya Kerinduan versi Juragane. Apa ada? Kayaknya belum ada deh, belum cover lagu itu. Ya, adanya versi Revina Alvira sama Giri Mahesa sama Monata ya. Kalau versi Juragane belum ada Kerinduan ya. Nanti nih puterin aja versi dari Giri Mahesa. Soalnya apa? Soalnya tadi dua orang yang minta ya. Jadi habis ini nih ya puterin Kerinduannya. Oke. Nanti nih ya atasin dulu lagunya nih. Oke, udah diatasin. Ya, salamnya ini fotokopi tadi pagi aja ya. Makasih buat Putri Selatan. Ada Mbak Asih Purworejo monitor Mbak Nia, siap. Terima kasih buat Mbak Asih yang ada di Purworejo. Dan juga dari atensinya, kayaknya dari atensi di SMS. Ini ada siapa nih? Oh, Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Apa kabar hari ini Mbak Nia, sehat ya? Alhamdulillah. Lagunya Terimalah Dia Yang Malang buat Mbak Renta Ningsi, Mbak Warti Ningsi, Mas Wildan, Mawa Manzana, Putih Salju. Ada untuk semuanya, uprek aja, jangan lupa sarapan. Buat Mbak Nia, tugas sampai tuntas, dari Mas Jihan di Kebumen. Makasih buat Mas Jihan yang ada di Kebumen. Kita lanjut hobah goyang bareng. Ada lagu dari Giri Mahesa, Kerinduan. Stay tune bersama dia di 98.4 Star FM Kebumen.

0: Waalaikumsalam. Eh, kakak, lesnya udah, kak? Loh, bentar-bentar. Lihat sini, kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
1: Iya nih, bun. Tadi pas di jalan, kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucap, matanya jadi merah gini deh.
0: Ya ampun, kak. Lain kali, helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
1: Vitama Vimata apaan sih, bun?
0: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
1: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, bun.
0: Iya, cepetan nih.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.
4: Artis, simpati, music.

0: Boleh saya minta tepuk-tepuk yang paling meriah, dulur-dulur?
1: Sambung Harjo, artis Simpati
0: Music.

0: Oke, masih bersama Nia di DTL Dangdut, Tugelawati yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi pon live-nya yuk, yang mau naik-naik yuk. Di 0851-8606-9984 0851-8606-9984 Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar juga nih Mama Nomi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, tapi urung mandi.
0: Waduh.
1: Kan kono paraya mah bunyi ya.
0: Mah bunyi tangan kene mah prangus ge.
1: Paya bagus.
0: Waduh, saya sentai apa urung.
1: Eh si sampine kae melayu-melayu.
0: Walah, iya.
1: Aku mau lagu nih punya juragane yang apa ya?
0: Apa?
1: Tanpa kamu.
0: Tanpa kamu, siap.
1: Iya, salamnya buat siapa ya? Aku nomor siji ya.
0: Iya, nomor satu pokoknya.
1: Kemarin aku gak sempet ini pegang HP, jadi aku gak gangguin bandingnya. Kan harinya aku ingin mengendi ya, kelalen.
0: Iya, ingin mengendi sih lah, jalan-jalan
1: tadi
0: bok
1: pagi, iya, tadi pagi aku apa ya, mandai gayam. Tadi baru inter, jadi koper sekarang.
0: Oh iya,
1: salam buat yang tadi salamin aku lah, Mbak Siti, Pak Wari, Bunder, Bu Yati, sehat selalu Bu Yati, Mama Ashraf, terus Mama Fatma yang lagi dugem pagi-pagi, terus Pak Karim, Bawel, Bawel disalamin tapi gak pernah denger.
0: Iya, iya, mending ngerasa disalamin lah.
1: Mas Alfi, terus Mama Fian kayaknya juga enggak. Terus siapa lagi ya? Mas Indi udah, Mama Asar udah, Bu Yati, Pak Yanto, Pak De Yono apa Pak Yono ya?
0: Pak Yono ada, Pak Yono ada.
1: Yang Om Paryono.
0: Om Paryono ya.
1: Iya, buat semuanya aja lah ya, Mbak Sakinah. Nanti takutnya miss call. Terus siapa lagi? Bu Samin kan udah jarang ya.
0: Iya.
1: Ya semuanya aja lah Mbak Nia.
0: Oke, oke.
1: Mbak Nia, terima kasih waktunya. Sehat selalu.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Nomi. Lanjut, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL. Apa kabar Mbak Nia?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Apa kabar ini Bu
2: baik,
0: Yati?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa naik lagi.
0: Akhirnya ya, bisa naik juga.
2: Minta lagu Mbak.
0: Apa lagunya?
2: Lagunya yang kemarin itu yang bintang. Oh, seperti bintang itu.
0: Hah? Bintang.
2: Kalau jodoh pasti kembali ya.
0: Coba jodoh. Judulnya
2: iya,
0: apa
2: enggak?
0: kemarin judulnya apa? Kalau jodoh pasti kembali ya.
2: Yang mempeti bintang bulan tetap awan.
0: Oh iya, di mamati bintang.
2: Judulnya apa tuh Mbak?
0: Bentar, kemarin ya juga udah ingat tapi udah lupa lagi. Judulnya Cintaku Pasti Kembali kayaknya ya.
2: Cintaku Pasti Kembali.
0: Iya, Cintaku Pasti Kembali. Iya betul, itu yang kemarin.
2: Iya. Minta itu ya Mbak.
0: Iya, nanti nih ya puterin Ibu. Salam-salamnya Bu, silahkan.
2: Salamnya fotokopi tadi pagi. Ditambah udah di ya. Sama Mbak Farid,
0: Iya.
2: Pak Kendro, Pak Sutar, Pak Aldi, dan semuanya aja.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama Ibu Yati.
2: Selamat tugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DTL.
3: Halo, selamat pagi DTL Mania.
0: Selamat pagi juga Mas Andi. Apa kabar hari ini? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat. Dania, gimana kabarnya sehat?
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Ini tumben bisa naik. Mau request lagu atau mau naikin lagu nih, Mas?
3: Yang mau naikin lagu apa yang diputar, Mania?
0: Oh, yang mau diputar. Ada Tanpa Kamu, Syahdu, Cintaku Pasti Kembali, Kutunggu, Ngopi Mase, sama Rumah Bambu nanti kalau masih muat.
3: Ya, itu aja Ngopi Mase.
0: Ngopi Mase, oke, naikin langsung deh habis ini. Salam-salamnya Mas Andi, silakan.
3: Salam-salamnya fotokopi tadi yang dari Bu Yati yang tadi pagi ya.
0: Bu Yati sama Mama Naomi nih tadi.
3: Iya. Nambahin sedikit grup SS siang aja.
0: Oke. Ada lagi?
3: Buat Mbak Nia, bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Andi di Kabumen ya. Oke, boleh satu penelpon lagi tapi lagunya udah penuh ya Sobat Setara. Lanjut, halo, assalamualaikum. Selamat pagi, DTL.
4: Waalaikumsalam Mbak Nia, selamat pagi pula.
0: Pagi banyak kembar, akhirnya bisa naik ya. Tapi naiknya selalu akhir-akhir.
4: Iya, mau kirim-kirim salam nih Mbak Nia.
0: Ya, silakan.
4: Buat anakku Nova yang dari ini baru liburan dari Jakarta, pengen lebaran haji katanya udah ketinggalan. Iya, buat adikku Yati Antika, buat Bu Sri Herlina, buat Bu Muniro, buat Mbak Rizki, buat Mbak Salama, yang semuanya ada di Merina. Tidak lupa buat Bu Yati, Bu Heni, Bu Haste, Bu Kumis, Bunda Elvito, buat Mas Andre, buat Mbak Sakina, buat Mbak Saminten, buat Mbak Cindy, pokoknya buat semua fan Radio Kebumen. Di mana saja berada, tidak ketinggalan. Okay, buat Mbak Nia terutama. Selamat bertugas Mbak Nia. Semoga selalu sehat walafiat dan
0: amin.
4: Sukses.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Untuk lagunya ngikut aja lah Mbak Nia.
0: Siap.
4: Terima kasih Mbak Nia.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi.

Manomi katanya salam buat Bu Kumis sama Mas Andri yang Bania kelupaan tadi. Oke. Dari Bunda Nisalis, Assalamualaikum, ikut gabung nih Bunda Nisalis di acara DTL yang semakin asik. Salamnya buat semua aja sahabat Fanstar FM Kumen dan yang lagi pada monitor, pokoknya selamat pagi. Dan untuk medianya, selamat siaran, salam sehat, full barokah. Tolong puterin lagunya Tanpa Kamu yang versinya Mas Faris. Oke, ya, nanti ditunggu ya. Udah nih naikin nanti habis lagu ngopi masen ya putar. Dan wah, waalaikumsalam buat Mbak Warit ya. Gak bisa monit padahal kuotaku nganti melewat. Lagunya Menunggu, salam buat semuanya aja. Oh ya, buat Mbak Warit, makasih Mbak Warit. Ini padahal nyala loh streamingnya, apa masih servernya yang error kali ya? Ya udah, tapi lagunya udah penuh Mbah, maaf banget jadi nggak bisa nih puterin ya. Ya udah, sobat Sara nih yang lagi-lagi ngapain? Lagi ngapain Bani ya? Lagi main handphone sambil tiduran, nonton TV sambil tiduran. Emang rebahan tuh saking enaknya ya. Baca aja, baca buku pelajaran, baca LKS gitu ya. Enaknya tuh sambil rebah-rebahan. Padahal tuh penglihatan butuh cahaya yang bagus ya untuk apa Bani ya? Ya untuk melihat, untuk membaca ya. Jadi jaga kesehatan mata Anda ya, harus jaga, jangan sampai penglihatan itu rusak dan kita telat menjaganya. Gimana cara jaganya? Cara jaganya coba dengan rutin minum Vitama, solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Jadi halal, aman, izin edar BPOM-nya udah ada dan kandungannya ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat-sangat banyak mengandung vitamin A. Jadi bagus untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata katarak, mata minus, mata silinder, glaukoma, makula dini, dan berbagai masalah mata lainnya. Silakan beli Vitama di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan mata.